sale va, ni bo va, ni bo va. Sale bobanita. Sale bobanita. Sale bobanita ri. Sale bobanita ri ma. Mari dari ma. Mari dari mari. Mari dari